Yeah, itu amene onditu anale akachinke boys kuti sangalatsa tu pano ndi nyimbo imeneyi imene amati ili banja la Nesa la vuta. Dietu tawi umfira watu di 7

Jackson Simangu kutiimbira lero linapezera watu ntsiku yabwino ntsiku yomwe apezera watu kutuzira njokera kuno ku radio Mosambiki ntsiku yomwe tinada kuthamangisanya kubwera anyakubwera watangwa kabvana line na nzeru zathu.